0: ngugi ko nake ri ni mundu very agile eh language yake koyo it adapts to the times
1: ah yeah adapt guys chekedo yokago gwa
0: moyo that is how
1: we kiria da kiria ni mobile
0: eta gwa the mobile
1: kama ngoria ga kama ngoria
0: Dagureti
1: atu kane ndu ni gutumarita ni njerega kuona
0: Dagureti is the great corner. Totohau Dagureti is was a huge corner. Hali na around about inene itagwa Dagureti corner. It was the great corner. Mwikuwa agameta Dagureti.
1: Ihanya mono. Nagituka Dagureti.
0: Nari itagwa Dagureti.
1: Niki memenya ali tona agitombeire na hau uguo na hau Alliance Girls ri. Tutia kihuraga komu hau. Kimuthuvari.
0: I don't know.
1: Todwali mweru. No mudhunguri ni githweri mzungu. Ni mzunguri yumbire ati mugikwa ikarite uguka na mudu wake muhigiritwa riu ri. Aronaga mudu uyu ni muthi. Mara ni uchomokire ni athire. Hari wake muci arathiuruka guthiuruka
0: ka tumaudu.
1: Na yoko matimenyerete umenyerete gwika kaundu na upolepole.
0: Na utaratibu.
1: Ni mara ri mudu machi. Mudu atoraga athiuruka ni mudu athiuruka mzunguko. Mudu athiuruka
0: makira.
1: Nu har du trott ut vid honom då gått till dig mire. Ni är nog allt utgivet. Du har också gått till dig nyligen. Det är
0: ju det sista jag gjort det.
1: That's one of the versions.
0: Oh, ni är det sista jag inte har du arag jag inte
1: då gå. Det är då gått jag kör mire här utan honom då går det. Det var jag inte då. Kära Marita mamma jag inte då gå. Luka jag inte då gå. Nu när har jag mamma blivit kommit att honom då gå.
0: Oh,
1: nyakero ni gweta gwa lutene tondu makio ni mundu mweru no riu ri kuri mundu amuhira due to the character kuri mundu amuhira ritwa ni ndu wa the appearance
0: mudweli no akoriwo no wa muheire
1: tondu that's one of the versions
0: oh ni desira yana tondu aragia githungu
1: iwe thungeje kiumira hau tondu muthungu ri ritwa ria githungu kiria maritwa ma githungu ruga ya githungu riu no hare mabire kumwita muthungu.
0: Oh,
1: nyakero ni gwetagwa rutene tondu makio ni mundu mweru no riu.